Mala satarda israran wa ilana najaytu barran rahiman muhniyan waluhu amri ufawidu arju nasruhu lana uskur suku.